0: 그 놈의 귀신이 떨어지고 토이그도 아무것도 걸어 와야가 얘는 가시도 립둔리 시부 나띠 마나 숙문이 이용이 시부 까나되노
1: 마마 능보도 떡까리 이용놀래리노 토이그도 걸어 들어보
2: 오 까우러버네 까우러버네 까나한테 콤나띠 마기 마사신신나 떠오르시소 이용오 Pumlang hitlang ada nak.
0: Karam teruk teri nomai masa mayam sih. Sumanggiu pun meruk sih tetau sih. Untuk masa yang ingin kita hei.
2: Aku ini isa ani dang lagi tamna bukan apa dah warisiga. Mau dikarim tahu adra berkhang dia dah.
0: Tamhandra di kadai dekik wani dia ne mama.
2: Paris eh, sekolah cepat tinggi nampi. Sat lagi untung unabiruro.
0: Magi masa sing-sing lang besi dapat wari kasana pengkang lo dorim. Ya, pare, ayo nanti dia mungkin.
1: Woi, ba.
3: Eh, kapan lagi, kapan
1: lagi. Woi, bo.
3: Kapan lagi, ba.
1: Woi, bo. Lai, ma.
3: Tari, ba. Oh, tari, tari.
1: Oh.
3: Eh, dada, kayu lagi. Eh, kapan lagi, kapan lagi. Manggul, manggul lagi, kapan lagi.
0: Ayo, kakak lalu. Sese ai nangon da wam ta hai ge ne to ni
3: kai wan hai bi
0: ye na kha de lep to na phanakan ko bani no ju ama te he kum lap te
3: as anga jing jing na lang ri de ta da ta jo hong de a ta mo ra si rang de ne ka pi ro mo ra si ngak te phan bi ka ka ri
0: kai no nang bu aduk cha ro ba nga bu ko du ni
3: ta da a ma ma ta bak to wa a ri nga ai to bu du de som po san bi ba da a ta da ka ri ta na si hai bu no
0: Hei, kau kau kau kau kau kau kau
3: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
3: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau Lain nama ni siapa ni? Hey, aduh bunyai tuai ba.
3: Tada.
0: Angang sing si, iba pau pau di tuan bapai. Aini puri bas kuldu dah kara kara taro. Lengah kis kuni, sel sangka tu sunyati.
3: Hau si kima tami angang, ya ambil private school de ta.
0: Madu, noi gil lengah taman bang amngga tu bunyati ni tuai ba.
3: Aduh ni apa?
0: Aduh yu wakal tu orang. Aduh seru, ya man hari si, siwon taro.
3: Hoi hoi hoi tada.
0: Ayeng nang tung do waga do do khala ga haibiri niko as pare si wa si to si ai nang on da ke no to haibi to ni
3: ke no haibi u ke do ge ta da
0: si si ai gi in ko ru si ba go ya ni kitang khajin ge to
3: e yam phai ni ke no a do a ko bi si pon na dum khabi
0: ni na ti na ti nang ga ta na bi si di kha do ju ya ta na
3: e
0: a te si ha na kha si
3: khoi khoi
0: a do thoi ba Nang na kena kena no kara hire ka kami no hire to wni ne.
3: Ikan suka ini kau.
0: No kucu mal do. Ia mana kang na dom tau ni.
3: Pani pani mati tada. I panu ba dom tau jaga dah.
0: Aduh, jarak di tuai ba. I satri ngai ta hawan ba pamin he.
3: Tada kerai sepi ke. Oh, angang mana tu orang ni?
0: Hoi ne. Angang di mana kita cakap dah ni. Silong da atau bagi mana kita sanggam maga amuk dili da maya ambik kita suyor.

0: Mas ibu noi bu pajar ibra haba.
1: Imagi pilih si kita ni tu mungkin berkali kakak.
2: Kakak, imanu mampum tu dah cacing eda. Eko itu wahai amat tak ni hai bil meyaman. Aduh, eko ini phone panai antok jadi so amuk terpai bil.
0: Hey, tapi imagi pilih tu acum bni ne.
1: Kakak,
0: acum bni kamu. Nai suka nuri yang bni. Cao ramai yang sih dah keram bukan lagi asalan. Oh, itu imanu makata nelayan itu isipu. Sasa, nai nak kanggat abadi. Malayam dah lady bapak sok kudim aku ase, amana amagi bahu cin kibati, ya ya tu bu, imai pagi mahoti, kena amat tanah cin mai ada bu ni ko.
2: Kakak, jadi kakak.
0: Aye, nak koi nama tung tahu isi di, kari firip lawar ke?
2: Kakak, aku kibak kaya ada koi ni imai apa pun gima pemda, hai ni ngai lek tanah langkri, makah tahu isi di imai bu mana koi, wan jaran. Ima gaya paham aku ting pangtuk lagi hari ni lepi ni kakak.
0: Nak koi ni wakal tarik pasi budi yam ni. Ayah tu bu, itai mana kari hari ni lebih banyak hari budu. Yang tarik itu nak
2: buat kakak.
0: Ya, yare yare, sida kamu, sida kamu.
1: Yaure bu kakak.
0: Yaure yaure. Mangyo buli ba, tu, ada ki yum masih.
1: Kakak,
0: asih dani. Oh, lau lau lau, sangat sih lau. Aiyi tunggu ini lau.
1: Hani kakak, imana lagi sih bu?
0: Ah, tu, songi matai thangku kasih ni. Hei ma, songi loli ni. Manung dah lelai ramani. Aiyi kau ke? Ah, ite ma, ite ma, ite ma tabro. Ite ma, nanau thoi bni, thong dah hang biu.
3: Thoi ba.
0: Ah, ite ma.
3: Tai tai, itu ini matong hangi. Thoi ba.
0: Itu ma.
3: Inau di udah makui dia dah.
0: Ah, itu ma.
3: Makui sih nak nak nak.
2: Ma, ma. Nasai kui besar kambing terbaik ma.
3: Ya re thoi ba. Aisyang lagi. Nang sat kau.
2: Ma, ma. Kong lombi kena ma.
1: Kong lombi kena ma.
2: Kong siang tahang biu ma.
1: Kong hang biu kita kena ma.
2: Nasai kui boleh terbaik ma.
3: Aiy, thong hang neroi. Ayi nak koi bu uning dre, ayi nak tu nak koi hamu kan nalar.
2: Ima,
3: nak koi bu kurang nengai jalan bama hak tu disat kere.
2: Ima,
3: mahak lay tera bama tung sida, ayi nak koi bu hamu kan nalar uning dre. Kalak pemi hawa apa ambai pam daging lab nasat kere.
2: Ima, ada sahaja koi lan kere. Ima,
1: ada mana ini kere. Ima,
2: ada sahaja lan siapa mukti tinggal piu kere doge. Ima ki nak ta pun si super leher ki hadir la apa ni ima? Che, kong cipta hantu pun ima.
1: Kong hantu.
3: Madu ki matam dohi enkre.
2: Ima.
3: Aiyi aning ma pa amba matelai tre. Si bangai ne hingi bayi gonda abu anak kayu
2: biar. Madu ki hati hati ima.
3: Aina koi bu aing kaya tum dana kaura ngai rambani.
2: Ima.
3: Ngai bangam bagi pangan doloi rada na. Aiyum tu dagi kong tang dolang rambani.
2: Ima.
3: Ayum tu dah buat nak canggah roh hai dah wasak. Ayi wasak sebatang di ayi kag lagi.
2: Ima, ikhoi lang kri ma,
1: ikhoi lang kri ma,
2: ikhoi lang kri hai jauh wahai sini tu na. Kerip tak hening aje kri ma. Che, thong siapa hang tu?
1: Ikhoi bung tu kau ima.
2: Che thong siapa hang tu pih ima?
1: Ikhoi bung tu kau
0: ima. Ite ima, apang mana cacing ni khal laga? Ma ikhoi na hai jauh bersih. Amuk tadi abi ukai dah lagi ite ima.
3: Thoi ma. Aini matik sahaja bimamani nih. Aini matik saham lah badi. Makui singa sina aibu mirai ramai dah bani nih. Mata mama dah. Aini makui dah hai jeki bersing do. Makui kena mata natabi kide. Yare, yare sakro. Nakui matam sup pergi woi na aibu kau bunga bawa jero.
2: Nanti, nanti mama jero.
1: Kakak,
2: kakak. Ima sih muda tiem jambi.
1: Aku tu tiem jambi.
2: Eko ima apa tu na han bunga moye kakak. Je, aku tu tiem jambi.
1: Kakak, aku tu mati.
0: Itema, itema. Wakal la mukta patah biu kai tau lagi. Angang singji kima tau je. Itema bu yeng bunga mli bro. Se itema. Tuang jang mukta hang biu bay itema.
3: Aiy tuang hang le royet moye ba. Mak lagi terbayum tu dah ayah bukan nak canggah roy.
2: Madu yaru ima.
3: Nak koi dah mak China kaya kang. Muon kerba ayah kemoi ni.
2: Ima.

dakphom film ki pusparani ge naitong khonjel dai se esi gi sering bana bimol phibau serangba aphau ise esi tahan jaki bagaloinana hauji ki unadi manipur film se singlan thuk tuna tahan jabulu sinjeri.